0: Yehowa awrade
1: sabre ya ya nyompa
0: baraba
1: ebre ni ya wo dia
0: baraba
1: sesananya te
0: awrade sesananya
1: sesananya te
0: sesananya fe
1: sa yebre na ya
0: sesananya fe
1: wo yesu di mo
0: sesananya
1: sesananya te
0: sesananya fe
1: sesananya de
0: sesananya te
1: ayetanya
0: baraba
1: sesananya fe
0: aya
1: wo yesu di
0: mo baraba
1: se ayaya
0: baraba
1: sesananya
0: de baraba
1: sesananya
0: de baraba
1: ebre ya nyune sesananya de
0: akabaya
1: sesananya de
0: sesananya
1: de
0: sesananya de
1: baraba
0: Fadum ya Brand David ni mumpaye bo. Hey David ni mumpaye bo. Champe be ko 127.
2: Ah. Bra. Tumme rada ho yira ro.
0: Ah ko ni mumpaye bo.
2: Now.
0: Unim unim.
3: Oni wo mo no o no mo di view.
2: Ah.
3: De dia no o ma na bi da o.
0: Asa. Asa. Gani ni mumpaye bo. Pe no ko kukuru wo sa ko na hanzo. Nyame shira tiefo.
2: Amen.
0: Nyame shira. Ah, ifa me fuma me kofi.
4: Eti bomoden ase. Psalm 127. Ode kan ni nyina. Nya daaje me kenkan.
0: Eso eso nurse.
4: Ah, nyen nurse bi asa.
2: Hey.
4: Kenkan.
3: Na so ka se. Na nu masem.
4: Ah. Amen.
3: I'm going to go to the house.